0: bu akoş katsu ba martlat nagadinsia akara kutaisi arribizia ay
1: radio dardimandis exclusive
0: yo akagena tsvale tvenarai jigrebo akara visara vichdeba meoba akemu damkiprov sikvarulis sindromi Kutaisi gaulitas tu garen amqopi agar gjerdeba umagresi diplomi Kutaistan zmobas radunda sababi memisi ertguleba sultan damzdevda vigentiasats moutsone kababi ekhashvamas ajigrus mamazadebda sapichielebo da balakhnelebo gorachomelebo da zastavelebo akhoshkatsuba martlats nagadintsia akara kutaisi arribizia ay akara ikana shaitana gamaitana egarira suetniwatash sapichielebo da balakhnelebo gorachomelebo da zastavelebo akhoshkatsuba martlats nagadintsia akana kutaisi ari egria nagdiara
1: Radio Dardimandis Exclusive.